101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya? Sudah siap-siap kau untuk berangkat ke kantor, ke sekolah, atau mau mencari peruntungan di hari ini? Ya udah, biar makin semangat, sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu hari ini, teman Pro 2. Hari ini edisi Solois Wanita dari mancanegara, langsung aja kita battle antara Sabrina Carpenter versus Jenny and versus Katy Perry. Dan di penghujung jam 7 pagi nanti, bakal aku umumkan 3 lagu terbaik gitu ya, yang menjadi musisi pilihan. Dan caranya gampang banget, kamu tinggal meluncur aja ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Abis itu bisa langsung aja teman Pro 2 ya, ikutan pollingnya atau votingnya dengan klik icon story. Atau kalau gak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2, sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibda Agus Rubiansyah dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Agus, gimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Selamat pagi, saya dengan Ibda Agus. Dilaporkan berdasarkan pantauan petugas di lapangan hingga pagi ini, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar, namun tetap
0: Baik, teman Pro 2, terima kasih untuk Ibda Agus, selamat bertugas kembali.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Cus Jaya on Spada, teman Pro 2, balik lagi bareng BTB. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Untuk pagi hari, teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari masih didominasi dengan berawan namun hujan ringan. Diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cipanas, Cimarga, Sajira, Cibeber, Sobang, Lebak Gedong, Jiput, Mandalawangi, Kaduhejo, Carita, Ciomas, Padarincang, hingga Cinangka. Untuk malam hari, teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Dan suhu udara di hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, karena masih ada beberapa daerah yang diperkirakan akan turun hujan ringan, teman Pro 2, maka kiranya kamu selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan. Krik, krik.

MMG, main-main gue tuh teman berdua by Nakila. Mana-mana kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Pagi tadi ada battle antara Sabrina Carpenter versus Jenny and versus Katy Perry. Kayaknya ini teman berdua dari polling yang masuk lagi kangen banget sama Katy Perry gitu ya. Kalau gitu, congratulations untuk Katy Perry menjadi musisi pilihan teman berdua di hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kalau gitu, langsung aja kita putarkan 3 lagu dari Katy Perry, dimulai dari Firework, dilanjut dengan Roar, dan ditutup dengan Lifetimes. Here we go.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTV di Spada nih ya. Dan kita bakal bahas yang lagi happening banget di sosial media. Jadi salah satu content creator gitu kan ya, aku gak mau sebut namanya karena buat apa juga gitu teman Pro 2. Jadi kronologinya gitu ya, dia tuh mendatangi beberapa usher perempuan di GWEAS 2026 dengan dalih bertanya tentang spesifikasi mobil. Nah, tanpa disadari korban, konten kreator yang menggunakan kacamata pintar atau Meta Smart Glasses yang dilengkapi dengan kamera untuk merekam seluruh interaksi tersebut, di mana video hasil rekaman rahasia itu kemudian diunggah ke media sosial miliknya dengan judul Cara Deketin Cewek di Pameran. Konten ini memang fokusnya untuk mengeksploitasi data pribadi korban kayak nama, usia, sampai latar belakang pendidikan. Dan salah satu korban ini menyadari wajahnya dijadikan objek konten tanpa izin dan juga meminta video tersebut di take down atau dihapus. Nah, konten kreator ini malah menolak dengan dalih kejadian tersebut berada di ruang publik. Bahkan ia dan timnya dilaporkan sempat meminta korban untuk membayar biaya ganti rugi produksi kalau videonya pengen dihapus katanya. Agak-agak membingungkan teman Pro 2 ya. Dan setelah kasus ini meledak di Threads dan juga memicu kemasifan kecaman masif dari netizen Indonesia, sang konten kreator akhirnya menghapus seluruh video korban-korban tersebut gitu ya, dan mengunggah video permintaan maaf terbuka serta mengakui kesalahannya terkait ucapan biaya produksi. Sebetulnya apa sih yang menjadi masalah dari konten-konten atau mungkin yang dilakukan oleh konten kreator tersebut sehingga akhirnya korban merasa tidak konsen akan hal itu? Kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Balik lagi bareng BTBT Malam Pro 2 di Spadaya. Dan kita masih bahas ulah konten kreator yang merekam tanpa konsen gitu ya. Akhirnya si korban membuat tweets dan viral di mana-mana Taman Pro 2. Buntut dari kejadian itu, ini langsung mendapatkan teguran keras dari Menkomdigi, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafiz, memberikan atensi khusus dan juga menegaskan tindakan konten kreator tersebut melanggar hukum positif Indonesia. Di mana Menkomdigi juga menyatakan wajah dan juga citra diri merupakan data pribadi yang bersifat biometrik yang unik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Perekaman dan juga penyebarluasan wajah wajib mendapatkan persetujuan atau konsen dari pemilik data. Dan juga pemerintah menegaskan status ruang publik tidak otomatis menghilangkan hak privasi seseorang, di mana seseorang tidak boleh merekam individu secara spesifik untuk tujuan konten komersil atau popularitas tanpa izin tertulis dengan atau lisan gitu ya yang jelas. Walaupun si konten kreator sebelum clarify atau mengklarifikasikan meminta maaf gitu ya, dia juga sempat berdalih kalau misalkan ya semua talent, semua korban yang ada di dalam video tersebut ya udah by consent gitu. Nah kalau by consent kenapa akhirnya si korban speak up di tweets gitu kan Teman Pro 2? Ini yang jadi gak berkesinambungan gitu loh. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira ada di posisi korban-korban ini bakal melakukan hal yang sama gak? Karena jujur kalau gue sih tetap bakal melakukan hal yang sama karena pertama gak izin. Yang kedua menyebarluaskan data-data aja. Kayak pertanyaannya kenapa sih harus nanya umur, kerja di mana, kayak What do you mean gitu loh, baru pertama kali ketemu stranger gitu kan, tapi tiba-tiba udah nanya begitu Teman Pro 2. Boleh dong kamu share juga pendapat kamu di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Ispada ya. Dan kalau kita masih bahas tentang ulah content creator itu ya, selain Kemkom Digi, Menkom Digi gitu Teman Pro 2, ini juga dapat sorotan hukum dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Pak Habibur Rahman. Katanya juga turut mengecam aksi tersebut dan menyoroti dua aspek hukum utama, yaitu selain UU PDP, perekaman wajah seseorang secara komersil tanpa izin melanggar pasal 12 dan pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta, pelaku dapat dikenakan sanksi denda hingga pidana. Tuh ya, jadi jangan sembarangan Teman Pro 2. Dan jika terbukti melanggar penyalahgunaan data pribadi secara ilegal, pelaku bakal menghadapi ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. DPR RI juga secara terbuka mendorong para asyir yang menjadi korban untuk segera membuat laporan resmi ke pihak kepolisian agar memberikan efek jera bagi para konten kreator lainnya. Jadi jangan karena kamu konten kreator ya, jadi bisa semena-mena dan seenaknya langsung merekam. Apalagi karena tadi ya, kita nggak sadar karena udah pakai A-brand gitu kan. Jadi si kameranya tuh ada di kacamata Teman Pro 2. Jadi kita nggak ngeh gitu kan. Dan padahal itu harusnya bisa dikomunikasikan lebih dulu. Kalau aku sih jujur masih sama, nggak mau dan nggak setuju. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya konten kita buat apa. Dan di tengah gempuran AI ini juga, kita makin takut. Dari suara udah gampang bisa dimanipulasi nanti. Dari wajah apalagi gitu kan Teman Pro 2. Apalagi konten yang diupload tidak blurry gitu kan. Kalau misalkan beberapa konten kreator ataupun YouTuber-YouTuber itu biasanya karena nggak sempat gitu kan. Kalau mereka lagi nge-vlog gitu, karena mereka gak sempat, biasanya di blur gitu wajahnya. Seperti beberapa film-film atau mungkin drama-drama di Korea Selatan juga melakukan hal serupa nih Teman Pro 2. Karena cukup repot ya dibanding nanti urusannya sama kayak yang di Indonesia ini, mendingan di blur aja sekalian. Walaupun tetap ya, kadang-kadang kita gak bisa ngeblur semuanya, tapi at least udah ada usahanya gitu Teman Pro 2. Sekali lagi kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira setuju gak sama konsennya gitu kan. Kalau kamu, apakah memang harus ada konsen dulu, harus ada persetujuan dulu baru mau direkam gitu kan, atau kayak ah yaudah aja toh kita masyarakat sosial gitu kan. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: ini.
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

No Time Talk by Jonas Brothers. Teman Pro 2, menemani kamu di jam 8 pasan waktu 51 menit pagi hari ini. Dan ini banyak banget dari teman Pro 2 yang mengecam keras gitu ya. Datang dari Fitri dari Serang bilang katanya, "Iya, sebenarnya kenapa akhirnya ikutan marah juga gitu kan? Karena nggak ada konsen pertama, terus ngerekamnya nggak pakai handphone, jadi kita nggak tahu kalau itu ngerekam apa enggak, dan mengarahnya malah ke creepy gitu kan, jadi licik dan juga menyeramkan teman Pro 2. Dan benar lagi kata Fitri gitu ya, karena ya mau konsen atau nggak konsen juga kita nggak ready aja gitu untuk direkam gitu kan teman Pro 2. Selain itu ada dari Vika di Cilegon bilang katanya, dari judul videonya aja sebenarnya udah ngerendahin cewek banget sih gitu. Jadi kenapa harus banget mengobjektifikasi perempuan dan merendahkan profesionalitas para usher yang sedang bekerja gitu teman Pro 2. Sepakat banget lagi nih sama Vika nih. Karena kenapa juga ya nanti si content creator juga kenapa harus nanya pekerjaan, walaupun tadi judul videonya cerita deketin cewek di pameran gitu kan. Berarti kan udah benar-benar clickbait pertama, dan tadi mengobjektifikasi perempuan hanya sebagai objek aja gitu, sebagai objek untuk komersil konten atau keuntungan pribadi aja teman berdua. Dan semoga ya dengan tindakan tegas dari Menkom Digi, kemudian dari DPR gitu ya, ini untuk kamu-kamu para content creator bisa lebih wise lagi, bisa lebih bijak lagi dalam membuat konten, karena that's not about keuntungan aja, tapi gimana konsen atau persetujuan antara dua belah pihak juga bisa saling dibangun dengan baik teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTV di Spada TikTok to Deep Talk. Nggak kerasa udah di jam 9 pagi aja nih. Dan kita bakal bahas fenomena yang lagi rame banget di sosial media. Kalau sebelumnya kita bahas tentang content creator yang akhirnya clarify dan juga meminta maaf teman Pro 2 ya. Nah, ini sekarang akhirnya sedang ada fenomena lonjakan spam komentar live dan juga chat di sosial media tentang judi online gitu. Kenapa ya kok tiba-tiba jadi banyak banget? Jadi based on data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, volume komentar spam ini tuh melonjak tajam hingga 128% karena para pelaku beralih dari promosi situs web konvensional ke platform sosial kayak TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dan X, dan paling besar di TikTok nih teman Pro 2 dengan 35%. Dan pemerintah lewat Komdigi itu sedang gencar untuk memutus akses ratusan ribu situs web judi online utama karena ruang gerak di mesin pencari atau search engine ini semakin sempit. Sindikat judol semakin mencari celah-celah baru gitu teman Pro 2 ya, dengan memindahkan target promosinya langsung ke ruang publik digital yang ramai, yaitu media sosial. Terus mereka ini menyebar luaskannya di mana aja sih? Kita bakal bahas lebih dalam setelah ini teman Pro 2. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada TikTok to Deep Talk. Dan kita masih bahas tentang komentar-komentar judi online di platform media sosial. Sebetulnya mereka ini menyasar ke siapa sih? Karena kan tadi sebelumnya juga sudah aku sampaikan bahwa admin-admin judol ini sedang mencari celah-celah baru Teman Pro 2 ya. Dan pelaku ini secara sengaja membidik akun dengan interaksi tinggi namun minim pengawasan ketat dari administrator. Jadi berdasarkan dari data kementerian, target utamanya adalah influencer dan juga tokoh publik sebanyak 52%, di mana akun selebritas dan juga konten kreator daerah dengan basis pengikut yang cukup aktif. Selain itu, di instansi pemerintahan juga sebesar 31% Teman Pro 2, di mana akun resmi kementerian atau lembaga daerah juga menjadi sasaran dari komentar-komentar atau engagement hijacking gitu ya. Dan kalau komentar berita viral juga memancing banyak penonton. Nah, dengan menumpang di unggahan yang sedang viral, kayak lagi di momen besar dunia atau tren-tren lokal, iklan mereka tuh otomatis terbaca oleh jutaan pengguna tanpa perlu membayar biaya iklan resmi platform. Terus selain itu, ada juga penyebaran, ini tuh nggak manual ya, tapi Teman Pro 2 pakai sistem bot atau mesin otomatis dan tidak otentik gitu ya, yang memang bekerja secara terorganisir. Jadi satu operator sindikat ini bisa mengendalikan ribuan akun bot sekaligus untuk mengirimkan variasi teks promosi kayak gacor, max win, atau ada simbol-simbol khusus secara serentak dalam hitungan detik setelah sebuah konten itu diunggah Teman Pro 2.

0: Yang bener kamu, Ol.
1: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay

0: Regional.
1: District Domestic.
2: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kerana. Jangan lupa dengerin 101,4

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di santai, santai siang gak tuh sepada ya. Semangat banget udah pengen ke santai siang aja. Dan kita masih bahas tentang komentar-komentar yang memang bertebaran di kolom komentar gitu ya, tentang pinjol Teman Pro 2. Jadi sindikat pinjol atau judol ini secara konsisten mengubah pola penulisan, simbol, kata kunci, dan juga tagar. Dimana teknik manipulasi teks ini tuh disengaja memang dirancang agar komentar ilegal mereka lolos dari sistem penyaringan otomatis atau AI moderation system yang dimiliki oleh platform seperti Meta atau TikTok. Dan menurut analisis komunitas digital di platform Instagram, agresivitas spam bot ini juga mengindikasikan bahwa jumlah pemain judi online aktif mulai berkurang akibat penegakan hukum. Oleh karena itu, pengelola situs judol dipaksa untuk melakukan spam farming secara brutal demi mencari korban baru guna menjaga target pendapatan mereka. Dan pakar hukum perlindungan data mencatat bahwa polanya kini mulai bergeser ke arah provokasi sistematis. Selain promosi, akun-akun palsu ini juga kerap membanjiri kolom komentar dengan narasi yang sengaja memancing amarah publik atau mendiskreditkan langkah pemberantasan digital oleh pemerintah.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTV. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi daerah irigasi rawa sawah di Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

0: Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 film agensi rumah tangga Gerapan Star Vision Plus menghadirkan drama komedi yang mengangkat perjuangan pekerja rumah tangga melalui perspektif berbeda. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Bastari, film ini menghadirkan kisah yang menghibur sekaligus mengkritisi isu sosial.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia olahraga, Teman Pro 2, para pemain tim nasional basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 Pre-Qualifiers Round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

pasti gak bakal bikin bete kamu di siang hari ini ya. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Satu siang is back teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Vega. Vega pengen dengerin Ashira Zamita dengan Berakhir Apa. Boleh, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya, teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Dega dengan Kamu Aku Selamanya. Dan selain itu ada juga dari Fikri pengen dengerin Chapel Run dengan How To Go. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Sampai dengan jam 12 siang hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja ya. Di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini, datang dari Firman. Firman pengen dengerin Hindi ya, dengan Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Selain itu, datang juga dari Naufal. Naufal pengen dengerin Treasure dengan Paradise. Another One datang dari Rahma. Rahma pengen dengerin Jonas Brothers featuring dengan Dean Lewis dengan Love You Better. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Balik lagi teman Pro 2 bareng BTB di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Kenris dengan Semesta. Selain itu ada juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin And Miss Kamal yang dengan Bukan Lagi Rumahmu. Dan selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin G-Dragon dengan Power ya teman Pro 2. Buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa langsung DM di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Power by Jidir Gentleman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan galau ya, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Fitri Rianti nih, dari sore siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2, ditemenin sama satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling.

101,6 Produ FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produ. Kalau tadi kamu ditemenin sama BTB, kali ini giliran gue nih, Fitri Rianti, yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So, enjoy your day sambil dengerin Produ FM, sambil nikmatin makan siang kamu juga ya teman Produ. So, stay tune di Produ FM, teman terbaik kamu.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
2: Waktunya santai siang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lagi rame banget ngobrolin Spider-Man Brand New Day. Kayaknya mau menclok di sana ngobrolin soal Spider-Man, menclok di sini juga ngobrolin soal Spider-Man. Banyak banget yang udah nonton dan juga banyak banget yang udah memplanning bakalan nonton Spider-Man itu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri udah nonton belum? Belum. atau udah sampai 2 kali, teman Pro 2. Tapi emang sih ya, kalau berdasarkan informasi dari Ruang Film underscore ID itu ternyata dari Indonesia sendiri ya, itu banyak banget yang nonton Spider-Man Brand New Day. Bahkan Spider-Man Brand New Day itu menempati posisi 1 alias jadi jawara menjadi sebuah film yang paling banyak ditonton di bulan ini, teman Pro 2. Jadi sampai per Rabu kemarin ya, 5 Agustus 2026, Spider-Man Brand New Day itu udah ditonton sekitar 4 juta lebih penonton Indonesia. Wow, gokil. Dan di posisi kedua ada The Odyssey, kemudian di posisi ketiga ada Deep Water, baru di posisi keempat ada Sajen Satu Suro, baru di posisi lima juga ada Cek Kodam, teman Pro 2. Cuman kalau dilihat dari peringkatnya ini ya, Spider-Man Brand New Day itu kan di posisi pertama, terus di posisi kedua itu kan ada The Odyssey. Dua film ini sama-sama diperankan oleh pemerannya Spider-Man. Kok gue jadi lupa ya? Ya kan? Dua film ini diperankan oleh pemerannya Spider-Man, teman Pro 2. Dan ternyata dua film itu jadi apa ya? Jadi favorit gitu tuh. Jadi favorit penonton di Indonesia. Diperankan oleh Tom Holland. Nah, dua-duanya itu diperankan oleh Tom Holland, teman Pro 2. Dan kalau aku ngelihat dari apa ya, beberapa hari yang lalu, emang sih film Spider-Man Brand New Day itu mencatatkan perolehan yang gemilang di bioskop Indonesia. Itu berdasarkan data dari estimasi Cinepoint. Jadi film terbaru produksi Sony Pictures dan juga Marvel Studio itu udah melampaui 3 juta penonton hanya dalam waktu 5 hari aja sejak tayang perdana di tanggal 29 Juli lalu. Nah, sebelum menembus angka itu, Spider-Man Brand New Day itu lebih dulu mencatatkan perolehan yang sangat fantastis. Jadi di hari pertama penayangannya aja, film yang dibintangin oleh Tom Holland ini diperkirakan meraih 592 ribu penonton. Sekaligus menjadi rekor pembuka terbesar untuk film lokal maupun internasional yang dirilis di Indonesia sepanjang 2026. Wow, congratulations deh buat film Spider-Man Brand New Day. Tapi emang ya, dengan adanya film Spider-Man Brand New Day itu kayak ngobatin kangen kita sama film Marvel, ngobatin kita sama Tom Holland, dan juga ngobatin kangen kita sama Spider-Man-nya itu sendiri, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu udah nonton film Spider-Man Brand New Day, kamu boleh dong kasih apa ya? Kasih penilaian. Menurut lo bakal kasih nilai berapa? 1 sampai 10 dari film Spider-Man itu, teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada salah satu istilah itu yang lagi viral banget ya, lagi happening banget di TikTok dan juga beberapa media sosial. Nyebut kata kimpul. You know what it is gitu ya. Apa sih sebenarnya kimpul itu? Aku awalnya tuh ngiranya kimpul itu kumpul. Ternyata bukan ya. Jadi gue kira tuh awalnya kimpul itu bahasa gaul dari kumpul. Ternyata kimpul itu adalah salah satu bahan makanan, cuy. Jadi kimpul ini sempat menjadi topik yang paling banyak dicari, gak hanya di TikTok tapi juga platform media sosial lain. Gak sedikit yang penasaran dan juga mencari tahu apa itu kimpul. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, ternyata kimpul itu adalah jenis umbi-umbian. Sebenarnya kimpul itu adalah talas belitung yang merupakan talas dari familia Araceae. Jadi ini tuh jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik, teman Pro 2. Bahkan di dalam kimpul itu terdapat protein, lemak rendah, karbohidrat, hingga serat kasar loh. Nah, ada pun kandungan vitamin dan juga mineralnya, antara lain vitamin C, zat besi, hingga beta-karoten. Karena memiliki kandungan pati yang mudah dicerna, kimpul ini bisa dijadikan bahan substitusi tepung terigu. Nah, tahu nggak sih, ternyata juga kandungan karbohidrat pada tepung membuatnya jadi sumber bahan pangan yang benar-benar ideal, teman Pro 2. Nah, adapun kandungan lemak yang rendah, ini juga membuatnya nggak mudah rusak atau tengik. Jadi kimpul ini bisa disimpan dalam waktu yang lama, dan nilai plusnya lagi, kimpul juga bebas gluten. Wah, ini bisa dijadikan sebagai pengganti tepung terigu ya. Nah, kalau berdasarkan informasi yang kita dapatin juga nih, dokter spesialis gizi klinik Igus Ulfayaze itu mengatakan bahwa kandungan karbohidrat pada kimpul itu jauh lebih rendah ketimbang nasi putih dengan berat yang sama. Nah, ini tuh berkat kadar air dalam kimpul yang cukup tinggi, teman Pro 2. So, kayaknya kalau kamu pengen diet, gak usah nasi, gak usah roti, kimpul bisa jadi salah satu solusinya, teman Pro 2.

0: Hit Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngobrolin soal Piala AFF 2026. Aduh, gak sabar pengen cepet-cepet ketemu hari Jumat ya. Kenapa? Karena hari Jumat itu Timnas Indonesia bakalan ketemu dengan Singapura, teman Pro 2. Jadi Timnas Indonesia kalau dilihat-lihat sejarahnya ya, selama mereka head-to-head Singapore versus Indonesia, ini bisa dibilang kalau head-to-head tuh Indonesia lebih unggul atas Singapura, teman Pro 2. Jadi dalam catatan, Indonesia dan Singapura sudah berjumpa 59 kali pada laga resmi, dan skuad Garuda jauh lebih unggul dengan 30 kemenangan, sedangkan The Lion Perkasa 19 kali kemenangan. Nah, duel terakhir dua negara itu terjadi pada Piala AFF 2020 yang digelar di tahun 2021, teman Pro 2. Nah, tim Merah Putih menang 4-2 dalam leg kedua babak semifinal turnamen tersebut. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, kemenangan terakhir Singapura itu terjadi pada Piala AFF 2018. Nah, saat itu Indonesia takluk 0-1 di babak penyisihan dan gagal lolos ke semifinal. Nah, kini Indonesia dan Singapura balik lagi, ketemu lagi, berasa kayak ketemu teman lama ya. Nah, duel kedua kubu tersebut merupakan pamungkas babak penyisihan grup A Piala AFF 2026. Jadi jadwal Singapura versus Indonesia ini berlangsung di Stadion Jalan Besar pada Jumat besok jam 8 malam, dan masing-masing pihak butuh hasil yang maksimal demi bisa lolos ke babak semifinal. So, kalau menurut kamu secara pribadi, teman Pro 2, besok kira-kira skornya berapa? 10-0 untuk Indonesia? 5-1, 5-2, 5-3, atau justru besok ternyata harus skornya sama? Aduh, berharap besok ada kemenangan ya untuk Indonesia, teman Pro 2.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru teman Pro 2 dari taekwondo. Ini ternyata Indonesia merebut juara umum kejuaraan taekwondo Asia 2026. Jadi kontingen Indonesia ini baru saja berhasil menjuarai turnamen Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Jakarta dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Jadi berdasarkan klasemen medali di situs resmi, Kubu Tuan Rumah Perkasa ini di posisi puncak dengan total 26 medali teman Pro 2. Jadi rinciannya 26 itu adalah 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Nah, torehan emas pertama diraih pada nomor Pomsai U30 Men's Individual Recognized dari Muhammad

Wakil. Niagara Indonesia berada di posisi pertama alias juara umum ya teman pro 2. Di posisi kedua itu ada Filipina yang meraih 14 medali, yaitu dengan 4 emas, 2 perak, dan juga 8 perunggu. Sementara di posisi berikutnya ada Australia yang berada di posisi 3 ya, dengan perolehan 4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sementara negara asal taekwondo, Korea Selatan, ini justru menduduki posisi ketujuh dengan 1 emas dan 3 perak.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagi rame banget ngobrolin soal Mbak Ari yang kabarnya memilih untuk hiatus, teman Pro 2. Aduh, emang sih ya, banyak banget orang-orang, netizen-netizen di luar sana tuh lagi rame ngobrolin soal Ariana Grande yang berubah banget penampilannya. Padahal ya, pas awal debutnya dia di tahun 2000-an lah ya, teman Pro 2, dia tuh bener-bener cantik banget. Apalagi pas dia itu nyanyi di sekitar tahun 2019-an, 2017-18 lah ya, yang Skin to Skin atau gak gitu, One Last Time. Nah, era-era singlenya itu dia tuh kelihatan cantik banget. Tapi makin kesini makin beda gitu loh. Bahkan ada beberapa orang yang ngerasa dia tuh mentalnya sedang terganggu, teman Pro 2. Nah, akhirnya Ariana Grande ini mengumumkan untuk hiatus setelah penampilannya di konsernya itu benar-benar kelar. Jadi Ariana Grande baru aja kembali dengan album baru yang berjudul Petal dan tur konser Eternal Sunshine. Namun dia ini memutuskan untuk hiatus sejenak, teman Pro 2. Jadi Ariana Grande ini disebut memilih menghindar dari penampilan publik setelah perubahan bentuk tubuhnya yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, saat menggelar konser menuai banyak banget komentar. Awalnya tuh gue kira kalau si Ariana Grande itu emang sengaja dia pengen berubah banget penampilan jadi selangsing itu, teman Pro 2. Cuman mungkin karena banyak banget head comment gitu kan, jadi dia mungkin juga ngerasa kayak, wah ini ada yang gak bener nih, ada yang gak beres nih gitu ya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk hiatus sebentar. Nah, seorang sumber juga mengatakan bahwa alasan dari hiatus ini memang karena kondisi fisiknya juga ternyata. Jadi aktris Fokker In Law tersebut memilih untuk menjaga kesehatan setelah melakukan banyak aktivitas fisik selama konser. Jadi rehat dari industri hiburan, Ariana juga nggak akan lagi tampil dalam musikal Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, di West End. Dan pementasan tersebut dijadwalkan akan dibuka di London musim panas mendatang. Jadi dia nggak bakalan nongol nih, nggak bakalan perform di sana. Jadi memang penampilan fisik dan kesehatan Ariana Grande itu ramai dibicarakan beberapa tahun belakang. Namun penampilan tubuhnya yang dianggap terlalu kurus semakin membuat fans khawatir dengan kesehatan Ariana Grande, teman Pro 2. Ada yang bilang kalau yang aku sebutin tadi ya, jangan-jangan si Ariana Grande itu ngerasa tubuhnya yang dulu itu terlalu gemuk, jadi dia itu berusaha untuk menguruskan diri. Nah, gue gak tahu nih, sebenarnya Mbak Ariana ini emang dia lagi tertekan banget mentalnya sampai selangsing itu, atau emang dia sengaja banget ngebentuk tubuhnya kayak gitu, teman Pro 2. Cuman gue berharap next ya, setelah hiatusnya dia kembali dengan Ariana Grande yang dulu, dengan tubuh mungilnya yang lucu dan imut ya, dengan lagu-lagunya yang juga enak-enak, teman Pro 2. Berharap banget balik lagi ke eranya yang dulu deh, era 2018-an, teman Pro 2 ya. Mbak Ari, kalau kamu nggak tahu mau makan apa biar mood booster, biar mood kamu tuh jadi baik, coba deh datang ke Indonesia. Coba kamu nyicipin tunjang di nasi Padang. Auto gemuk Mbak Ari, asli.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, lagi-lagi teman Pro 2, kamu masih nonton gak sih K-pop Demon Hunters? Atau sebenarnya udah lama banget nonton, tapi ditonton lagi, dan lagi, dan lagi teman Pro 2? Mungkin itu fenomena yang emang bisa jadi terjadi ya, atau emang kamu belum nonton sampai detik ini, atau dari kemarin belum nonton dan baru-baru ini baru aja ngebuka film K-pop Demon Hunters. Itu bisa jadi juga menjadi penyumbang yang membuat K-pop Demon Hunters ini tiba-tiba melesat ke top 5 Netflix Global, teman Pro 2. Gokil. Karena sebelumnya itu K-pop Demon Hunters berada di top 10 ya, dan tiba-tiba melesat ke top 5. Widih. Jadi K-pop Demon Hunters kembali membuktikan daya tahannya yang luar biasa di panggung streaming global. Jadi film ini tuh secara mengejutkan melesat dan juga tembus 5 besar film populer Netflix di seluruh dunia pada minggu ke-59 penayangannya. Wow, lama banget loh ya. Dia bertahan di top 10 bahkan top 5 ini teman Pro 2. Jadi film animasi pemenang Piala Oscar tersebut mampu naik 2 peringkat setelah sempat tertahan di peringkat ke-7 pada pekan ke-58. Nah, berdasarkan data resmi dari Netflix Top 10 untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, K-pop Demon Hunters itu sukses banget nih mengamankan posisi kelima dengan mengantongi 3,5 juta views atau setara dengan 5,9 juta jam ditonton. Wow, gokil ya. Nah, lonjakan posisi ini terbilang fenomenal untuk film yang telah bertahan di tangga film global selama lebih dari 1 tahun atau tepatnya 59 minggu berturut-turut. Nah, pencapaian tersebut tuh mempertegas tingginya minat penonton global yang terus melakukan replay value dan membuat film ini tetap sanggup merangkak naik meski digempur oleh judul-judul yang lebih baru, teman Pro 2. Wah, congratulations deh buat K-pop Demon Hunters. Tapi ini juga membuktikan bahwa film Asia tuh nggak kalah menariknya dengan film-film Hollywood ya, teman Pro 2 ya. Dan itu terbukti dengan posisinya K-pop Demon Hunters ini yang tiba-tiba melesat naik ke posisi kelima. Gokil.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat

Kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 11,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
3: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
2: Loh, kok bisa?
3: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
2: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
3: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
4: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, Polres Serang mendistribusikan 502.000 liter air bersih kepada warga di 21 desa yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah hukum Polres Serang pada Kamis hari ini. Ini dilakukan dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau. Sebanyak 502.000 liter air bersih tersebut diangkut menggunakan 62 truk tangki dan 2 kendaraan water cannon. Pelepasan armada distribusi dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki di halaman Mapolres Serang. Hadir Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma, Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan, serta pejabat utama Wakil Bupati Serang Najib Hamas. Dan juga hadir Ketua MUI Kabupaten Serang, pimpinan OPD Pemkab Serang, serta Kapolsek Jajaran Polres Serang. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menginginkan cabang olahraga Muay Thai Indonesia mampu meraih medali emas pada ajang SEA Games 2027 setelah menyumbangkan medali perak pada edisi sebelumnya. Dia menyampaikan harapannya terhadap peningkatan prestasi Muay Thai saat membuka ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Gor Abdul Rashid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menpora mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi SEA Games. Dia juga berharap bahwa perkembangan prestasi Muay Thai Indonesia ke depan mampu menghasilkan medali yang lebih baik pada ajang multi cabang olahraga internasional.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2, bos Marvel Kevin Feige membocorkan rencana mereka setelah sukses merilis Spider-Man Brand New Day yang dianggap penggemar menjadi transisi ke fase Marvel Cinematic Universe berikutnya. Sejumlah penggemar berasumsi bahwa Spider-Man Brand New Day adalah langkah awal MCU untuk mulai mengenalkan kisah dan juga karakter kelompok manusia mutan X-Men yang diciptakan oleh Stan Lee dan juga Jack Kirby. Dugaan penggemar bahwa MCU akan melangkah ke karakter para manusia mutan adalah dengan kemunculan Sadie Sink sebagai Jean Grey dalam Brand New Day. Jean Grey sendiri dikisahkan tidak terkait dengan manusia mutan manapun. Selain itu, jumlah penggemar yang juga berspekulasi masa depan MCU berkaitan dengan X-Men setelah Deadline melaporkan pada 31 Juli bahwa Marvel sudah memilih Samara Weaving untuk memerankan Emma Frost dalam film X-Men mendatang. Meski tidak ingin membahas secara detail, Kevin Feige sendiri mengaku bahwa kesuksesan Spider-Man Brand New Day memberikan harapan untuk Avengers Doomsday, yang sekaligus langkah awal untuk reboot halus Marvel Cinematic Universe. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakalan ketemu lagi teman Pro 2 di Sore Ceria. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu warga Kota Serang dan sekitarnya, nanti di tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 2026 bakalan seru-seruan di Serang Fair, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang emang gak tahu mau ngapain di weekend kali ini, mending datang aja ke Serang Fair, karena Pro 2 FM juga bakalan nongkrong di sana, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nongkrongnya makin seru, mending mampir aja ke booth kita di Serang Fair 2026 tentunya. Jadi dari tanggal 7 sampai 10 Agustus, Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Banten bakalan siaran langsung dari sana di Stadion Maulana Yusuf Serang, teman Pro 2. So, catat tanggalnya dan jangan sampai lupa buat datang dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ya. Kita bakalan seru-seruan di sana, live di radio RRI, live di 101 dan juga 94,9 Pro 1 dan juga Pro 2 Banten.

Hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang suka banget nyanyi, punya hobi nyanyi atau udah jago banget nyanyi, teman Pro 2. Mending kamu daftarin diri kamu di Bintang Radio Indonesia 2026. Karena pendaftarannya udah dibuka ya, ada di tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. So, buruan segera daftarkan diri kamu sekarang juga melalui www.bintangradio.rri.id atau bisa langsung saja scan QR code-nya di postingan Instagram Pro2_RRI Banten ya. Di sana udah ada syarat-syaratnya udah lengkap banget. Jadi buat kamu yang usianya 25 tahun, 16 sampai 25 tahun, ini adalah kesempatan kamu, teman Pro 2. Ini benar-benar terbuka untuk umum ya. Gak harus SMA, gak harus mahasiswa. Kalau misalnya udah lulus, ini udah kerja, boleh juga nih gabung untuk menjadi peserta Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa hubungi Ade Rahman Hakim di 0858-1128-5296 atau juga bisa hubungi Syara Putri di 0821-1085-7497. Buruan teman Pro 2 karena pendaftarannya ditutup tanggal 30 Agustus 2026.

我是你的可以在。

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu udah kangen banget sama Ungu, nah, wah ini kayaknya milenial ya yang suka banget dengan lagu-lagu Ungu, teman Pro 2. Mungkin ada juga yang Gen Z yang udah ikutan kangen juga dengan lagu-lagunya Ungu. Jadi Ungu ini kabarnya baru aja merilis sebuah single, judulnya tuh Utara Selatan. Jadi dia itu mengadopsi konsep pertunjukan panggung di MV-nya yang terbaru ya. Dan itu menghidupkan kembali memori kilas balik alias flashback penggemar ke masa awal karir mereka sebagai band panggung. Jadi penggunaan latar aksi panggung itu bukan yang pertama kali bagi Ungu, mengingat pendekatan visual ini bisa dibilang hampir sama dengan video musiknya yang beberapa tahun yang lalu di tahun 2007, itu yang judulnya Saat Indah Bersamamu, teman Pradua. Nah, kalau berdasarkan informasi dari antaranews.com, Enda itu mengatakan bahwa aransemen musik dan dinamika vokal Pasha dalam proses rekaman ini juga disesuaikan agar terasa lebih hidup, lebih kelihatan live, layaknya sebuah pertunjukan di atas panggung terbuka. Nah, keselarasan audio tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam konsep visual video musik yang dipenuhi oleh adegan aksi panggung tersebut. Dan aku tadi sempat ngelihat tipis ya seputar MV-nya yang berjudul Utara Selatan itu kayaknya modelnya juga anaknya Pasha dia, teman Pro 2, ada Keisha Alvaro. Nah, jadi memang ini kalau berdasarkan informasi juga ya, jadi narasi itu berfokus pada dilema tokoh perempuan. Tokoh perempuannya ini diperankan oleh anaknya Endah Ungu, yaitu Zara Leola. Kemudian tokoh prianya itu diperankan oleh Keisha Alvaro, anaknya si Pasha Ungu itu, teman Pro 2. Kayaknya seru sih, lucu, dan ini bisa dibilang something yang bikin kita kayak apa ya, surprise gitu ya, feel so surprise, karena tiba-tiba Ungu tuh ngeluarin single dan singlenya tuh baru, cuman masih ada rasa-rasa Ungu yang lama itu kayak nongol gitu di dalam MV-nya itu, teman Pro 2. Apalagi di MV-nya itu mereka yang dipakai dalam modelnya ini anak-anak mereka, mereka juga gitu loh, Zara Leora dan juga Keisha Alvaro sendiri, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran lagunya seperti apa, don't go anywhere ya, gue bakal puter tapi setelah lagunya Aespa with Spicy.

0: for you.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Sore ceria.
6: Sore ceria.
5: Sore ceria.
6: Sore ceria.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Teman Pro 2 setelah menjalani World Premiere di TIFF 2026, 4 musim pertiwi dijadwalin melanjutkan perjalanannya ke bioskop Indonesia. Dan film tersebut bakalan mulai tayang secara nasional pada 8 Oktober 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan Toronto International Film Festival itu dikenal sebagai salah satu festival film internasional yang menjadi ajang peluncuran berbagai karya sineas dari berbagai negara. Nah, kehadiran film 4 musim pertiwi dalam festival tersebut ini adalah menambah partisipasi film Indonesia di panggung perfilman internasional. Nah, informasi seputar film 4 musim pertiwi yang tayang perdana di TIFF 2026 ini selengkapnya juga bisa kamu akses nih ya, teman Pro 2, di portal berita resmi rri.co.id.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini masih hari Kamis ya. Masih ada satu hari lagi sebelum ketemu dengan weekend. Mau kemana sih buru-buru amat ketemu weekend? Mending nikmati aja hari-hari kamu teman Pro 2 ya, termasuk hari Kamis ini. Sambil menikmati perjalanan juga, yang lagi di jalan, yang lagi stay di kantor karena malas banget buat balik, atau yang lagi ngopi dulu deh tipis-tipis baru ntar balik, boleh. Sambil dengerin Pro 2 FM ya di sore hari ini, bisa banget kamu request lagu-lagu Indonesia atau juga manca yang udah agak lama nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi kangen sama Taylor Swift versi lama misalnya, atau juga lagi kangen banget sama Ariana Grande, atau juga lagi kangen sama lagu-lagunya Maudie Ayunda, atau justru kamu lagi kangen sama lagunya DNCE or anything ya. Apapun deh itu teman Pro 2, pokoknya lagu-lagu yang agak lama dari tahun 2015 sampai tahun 2020 bisa banget kamu request sekarang juga. Sampai jam 7 malam ya. Kalau kamu pengen request, langsung aja WhatsApp di 081 11 45 1016, atau juga bisa banget gabung di Instagram di @rri_pro2banten. Buruan karena lagu-lagu lawas cuma ada di Hitsafel sampai jam 7 malam.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Langsung aja aku sapa yang udah gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Hai, selamat sore dari Farah teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Katy Perry, judulnya Bon Appetit aja. Oke. Sayangnya buat semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM katanya lagi OTW dari Tangerang ke Serang nikah. Oke, hati-hati ya. Ini kondisinya gimana nih di tol Jakarta Tangerang? Apakah aman-aman aja, lancar atau justru macet nih? Farah, kamu yang lagi di jalan boleh ya. Tapi nggak lagi nyetir ya teman Pro 2. Kamu boleh gabung juga nih, kasih informasi seputar kondisi arus lalu lintas di tempat kamu. Dari Farah aku bergeser ke... ada dari Dimas di teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu The Chainsmoker dengan Don't Let Me Down, sehanya buat semuanya aja. Thank you. Dari 082245711 sekian, ini pengen diputerin lagu dari Isyana. Isyana Sarasvati yang sekali lagi. Oke, sehanya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 2 FM. Alright. Teman Pro 2, tiga lagu gue keep ya. Ada Katy Perry, ada The Chainsmoker, dan juga ada Isyana Sarasvati.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten.

Latin? Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu ngefans banget sama Aespa, ini emang 2026 itu adalah bisa dibilang bulannya Aespa kali ya. Soalnya dia tuh baru saja merilis sebuah single. Ini judulnya adalah Switchblade. Jadi lagu kolaborasi mereka bersama rapper asal Amerika Serikat, Ty Dolla Sign. MV-nya itu dirilis pada 4 Agustus kemarin. Gak lama setelah penampilan perdana Aespa di Festival Musik Lollapalooza di Chicago. Nah, lagu ini tuh merupakan salah satu track dalam album studio kedua mereka, Lemonade, yang dilepas pada bulan Mei lalu. Nah, jadi konsepnya itu konsep-konsep anak sekolahan gitu loh, teman Pro 2, dengan penuh warna dan juga kocak. Jadi mengusung cerita berbeda dari semesta. Para member ini berperan sebagai siswa yang eksentrik yang terlibat dalam pemilihan ketua sekolah. Nah, sementara Ty Dolla Sign ini muncul mengenakan seragam sekolah saat membawakan verse-nya di atas ring tinju. Nah, sebelum MV-nya dirilis, Switchblade ini lebih dulu dibawakan secara langsung untuk pertama kalinya saat Aespa tampil di Lollapalooza 2026. Nah, penampilan itu juga menjadi salah satu kejutan terbesar ya malam itu. Ketika Ty Dolla Sign tiba-tiba naik ke atas panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama Aespa. Nah, grup besutan SM Entertainment itu juga membawakan set berisi 14 lagu, teman Pro 2, termasuk hit yang Next Level, kemudian Supernova, Whiplash, serta beberapa lagu lainnya dari album Lemonade. Termasuk ini nih, single yang dirilis di sekitar tahun 2020. Mungkin kamu juga kangen dengan Black Mamba. So here we go.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Ada Unity dengan satu teman Pro2 yang lagi kangen sama Unity. Spesial gue kasih buat lo di malam hari ini. Ada juga yang lagi kangen nih dengan Red Velvet. Oke, udah gue siapin dari Maya yang ada di Serang. Pengen diputerin Red Velvet dengan Psycho. Udah gue siapin ya. Selamat malam juga dari Putri yang pengen diputerin Randy Panduga with I Don't Care. Oke, bakalan gue puter juga. Lalu ada siapa lagi nih dari 081332 71 sekian. Ini pengen request lagunya Lucas Graham with 7 Years. Alright. Wah, ini lagunya enak banget teman Pro 2. Satu lagi nih dari Afrida di Kota Serang yang pengen diputerin lagu dari FMX dengan Sweet But Psycho. Oke. So enjoy with this music ya teman Pro 2 ya. Beberapa lagu dia aku keep, tapi kita ketemu dulu dengan Randy Pandugo with I Don't Care.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah hampir jam 7 malam, teman Pro 2. Kira-kira rencana malam ini mau makan apa nih? Mau yang simple, ya telur dadar atau telur ceplok sih ya. Cuman pernah gak sih kamu ngebayangin, teman Pro 2, sebenarnya lebih sehat mana sih, telur ceplok atau telur dadar? Telur dadar yang tanpa dicampurin sama tepung ya. Telur dadar asli versus dengan telur ceplok. Nah, ini kalau menurut Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani, beliau adalah dosen IPB University. Jadi dia tuh mengatakan bahwa sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan gizi yang berarti antara keduanya. Dan perbedaan utamanya itu sebenarnya terletak pada kandungan lemak dan kalori. Tergantung berapa banyak minyak goreng yang digunakan saat memasak. Jadi kalau telur dadar itu cenderung menyerap minyak lebih banyak saat digoreng. Jadi kalori bisa makin melonjak nih jika ditambahkan bahan ekstra seperti keju, tepung, atau bahkan sosis dan juga daging cincang. Nah, kalau masak telur sama dengan protein lebih mudah dicerna. Jadi proses pemanasan memicu denaturasi protein sehingga penyerapan protein oleh tubuh jauh lebih optimal, teman Pro 2. Kalau telur mentah aja dikonsumsi itu protein yang bisa dicerna itu sekitar 51%. Tapi kalau telur dimasak itu bisa daya cerna protein di dalam tubuh kita itu bisa mencapai 91%. Wow. Nah, suhu ideal untuk memasak telur itu sebenarnya 60 sampai 80 derajat Celcius. Sementara kalau suhu terlalu tinggi sampai lebih dari 150 sampai 160 itu bisa berpotensi merusak sebagian asam amino dan bahkan bisa menurunkan kualitas gizi. Jadi antara telur dadar dan telur ceplok, better telur ceplok ya, karena nggak begitu menyerap minyak, nggak sih, teman Pro 2. Tapi kalau antara telur mentah dan juga telur yang mateng, ya better telur mateng sih, lebih enak, lebih sehat, dan proteinnya yang dicerna lebih banyak. So, kira-kira hari ini kamu mau makan apa? Mau makan telur ceplok, telur dadar, atau nasi goreng aja deh.

Gak kerasa nih teman Pulau Dua, udah hampir jam 7 malam ya, semakin dekat dengan jam 7. Semakin dekat dengan jam makan malam. Buat kamu yang udah nemu makan malam, kira-kira makan malam apa hari ini? Semoga bisa menikmati makan malamnya teman Pro 2 ya. Kalau hari ini kamu lagi galau gara-gara kerjaan, rasa galaunya ditinggal dulu, kerjaannya ditinggal dulu, makan dulu deh sambil dengerin Pro 2 FM ya. Karena di jam 7 nanti kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 malam lo bakalan ditemenin sama Nandu Putra nih teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di sini, udah request juga. Thank you banget. Dan gue Fitri Rianti pamit. So, have a nice day. Dan this is the last, ya lagu terakhir nih buat kamu, lagu penutup buat malam hari ini. So here we go, Clean Bandit featuring Jess Clean with Rather Be.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, kira orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sekarang waktu Innova Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pro 2 yang datang dari pemerintah nih, yang hampir menuntaskan integrasi data penerimaan manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Di antaranya ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Hal ini Taman Pro 2 dilakukan untuk mendukung penyaluran program yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator atau Menko Pangan Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, panggilan akrabnya Taman Pro 2, sinkronisasi data diperlukan agar penyaluran MBG menggunakan basis data yang sama. Selain mempercepat integrasi data, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar $1.155 miliar atau sekitar 20,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari $449 juta atau sekitar 8 triliun dari pasar domestik dan $706,3 juta atau sekitar 12,6 triliun dari pasar internasional. Info Pro 2.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua, Presiden FIFA Gianni Infantino diperkirakan tetap mempertahankan jabatannya di tengah gelombang kritik dari sejumlah tokoh sepak bola dunia. Meski menghadapi tekanan politik terbesar selama masa kepemimpinannya, Infantino diyakini masih memiliki dukungan mayoritas dari asosiasi anggota FIFA. Keyakinan ini muncul tahun kedua setelah Infantino itu menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran petinggi FIFA di Maroko. Rapat yang berlangsung selama berjam-jam itu digelar di tengah meningkatnya desakan agar dirinya segera mengundurkan diri dari kursi presiden FIFA. Sekian untuk Fapro 2 hari ini, setelah ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Music Lounger. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2, so stick around di MLC, Music, Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Teman
0: berdua. Eh, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Udah kenal, ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Oh, ya.
1: Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan, 2023 yes. Sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi, sampai post-produksi, sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023.
1: Betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul. Diracunin gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Nah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener, gitu ya. Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah, gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya. Akhirnya les juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
0: Oh, belajar terus ya. Iya sih. Itu seru sih. Seru. Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan. Klasik
1: juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru.
1: Ya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis enggak tapi tulisan pertama enggak. Itu. Oh, enggak ya. Enggak. Kenapa dirilis, Bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, enggak jadi deh
0: gitu. Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan, tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 okay ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh.
0: Iya
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Gitu ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Udah 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya, ya udah. Bener, udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja
1: nih.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Bener.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga ini sehat semua.
0: Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan.
0: Itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul, benar.
0: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas Bara kan Ega tadi kan, gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu.
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak
0: itu
1: mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kadang kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan jangan apa ya bahasanya di Surabaya, kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya di
1: rakus
0: sikap
1: ya,
0: gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Nggak. Apa instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Iya, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan aran ya, pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi. Warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah
0: itu. Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Karena
1: betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Ya, itu,
0: alright.
1: Oke. AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengin bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener kan? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu misalnya.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa
1: harus,
0: tuh apa?
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi. Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup all this di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Beatles, Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya? Maaf.
0: Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar, pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa buat
0: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Hai hai tahun Pro 2 nih, selamat malam, selamat hari Kamis malam Jumat. Bentar lagi weekend ya di tanggal-tanggal awal bulan Juli hari ini tahun Pro 2. Tadi kamu udah ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta ya dengan Semen Musical Live Chat. Sekarang balik lagi nih bareng gua Nandu di RRI Pro 2 Banten yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan kita kayak biasa tahun Pro 2 masih lanjut di segmen Jaga Malam. Ya, di Jaga Malam ini kamu boleh banget buat request lagu juga boleh, titip salam juga boleh, cerita-cerita juga boleh banget. Malah itu tujuan Jaga Malam itu hadir sebagai wadah atas semua curhatan kamu. Jadi buat kamu mungkin yang malam Jumat ini lagi sedih-sedihan ya atau lagi happy, boleh di-share aja Taman Pro 2. So, kirim semua requestan lagu kamu dan juga cerita-cerita malam versi kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat chat Instagram ya di @rr_pro2banten.
1: That's my girl.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Ya,
1: lah, Abang yang ngomong terus.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.

0: Balik lagi di Jaga Malam Taman Pro 2 dan tentunya di Jaga Malam hari ini, edisi hari ini jam berapa nih sekarang? Jam 20 lewat 29 menit, ya bentar lagi jam setengah 9. Gue mau buka topik soal satu istilah yang lagi ramai banget di sosial media Taman Pro 2, yaitu soal ghosting. Mungkin istilah ini udah cukup berseliweran ya di sosmed, sering muncul di FYP kamu, atau mungkin kamu sendiri ngalamin nih ghosting itu sendiri ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, mungkin Taman Pro 2, apa itu ghosting? Jadi ghosting itu apa ya? Kayak mungkin ghosting itu misal kayak gini, kamu lagi ngechat gitu ya, tadinya intens nih ngechatnya, balasnya cepet gitu kan, setiap bercanda tuh lucu terus, ketawa WK, tapi tiba-tiba doi nih gak tahu kenapa tiba-tiba menghilang. Nah itu ghosting ya, salah satu contoh ghosting Taman Pro 2 ya. Sebenarnya ini itu istilah ghosting tuh udah cukup lama sih ya ada di sosmed, cuman nggak tau kenapa di FYP gue tuh jadi sering muncul. Gue takut nih pasangan gue nih sekarang nih malah ngeghosting gue juga, tapi enggak sih. Takutnya ngedenger nih Taman Pro 2 ya. So buat kamu mungkin yang di malam ini ada pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman-pengalaman seru soal ghosting, boleh di share nanti gue bakal bacain. Gue janji nggak akan ngejudge semua cerita kamu di malam ini Taman Pro 2. Tinggal kirim aja semua requestan lagu kamu dan juga cerita soal ghosting kamu ke WhatsApp kita ya. Abis ini gue bakal ngebahas gimana cara kita itu apa ya, kayak menghadapi kalau lagi ada di fase di ghostingin orang gitu ya. Jadi buat kamu, kirim aja semua cerita kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di DM Instagram di @rrian_pro2banten.
1: Bisa gak ya sukses di usia muda?
2: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
1: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
2: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu, paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
3: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 dan kayak tadi gue sempat bilang kalau di malam ini kita masih lanjut ngomongin soal ghosting. Dan sekarang kayak yang tadi gue janjiin juga, gue mau kasih tahu ke kamu semua nih Teman Pro 2, gimana caranya ya, cara ngebantu diri kamu kalau kamu itu lagi ada di fase-fase lagi di ghostingin seseorang, kayak gitu ya. Nah yang pertama, hal yang bisa kamu coba itu jangan langsung nyalahin diri sendiri. Misal, Teman Pro 2, misal nih, seseorang itu kan bisa ngilang karena banyak alasan ya. Pertama mungkin nggak mau berkomitmen, atau lagi menghadapi masalah mungkin, atau kehilangan ketertarikan, atau emang nggak punya kebiasaan apa ya, kebiasaan komunikasi yang baik gitu ya dengan lawan bicara. Jadi kalau kamu lagi di ghosting sama seseorang, jangan langsung nyalahin diri kamu sendiri dulu. Ingat ya Teman Pro 2, manusia tuh nggak sesederhana

gitu. Kompleks banget manusia tuh. Jadi kamu coba pikirin kemungkinan lain ya, biar kamu juga enggak overthinking gitu ya, tahun kedua. Next, tips selanjutnya yang bisa gue kasih tahu itu kirim satu pesan yang jelas kalau emang perlu. Misal teman kedua, misal kalau udah beberapa hari atau beberapa minggu doi nih ya, dia nih enggak ada kabar, kamu bisa kirim pesan singkat misal kayak gini. Gue lihat kita udah lama nih enggak ngobrol. Gitu kan, kenapa gitu ya, kalau emang lo udah gak mau ngobrol, gak mau komunikasi, ya gak apa-apa gitu ya, gue cuma pengen kejelasan, misal kamu bisa bilang kayak gitu. Tapi kalau mungkin keberanian kamu belum segitunya banyak gitu ya, mungkin kamu bisa coba, kemana aja hari ini, kenapa kita gak ngobrol lanjut, gak lanjut ngobrol, kayak gitu ya. Jadi coba buat beraniin, tanya kejelasan teman kedua ya, jangan didimin aja. Balik lagi, takutnya kalau dipendam doang, kamu malah makin overthinking, kayak gitu ya. Next nih, tips terakhir yang bisa gue kasih tahu ke kamu kalau kamu lagi menghadapi fase di ghosting seseorang. Ini klise, ini template, itu soal batasin overthinking. Ya, mungkin kalau kamu ngira, banyak juga yang bilang, iya kalau ngomong dong mah gampang Nandu gitu ya. Tenang aja tahun kedua ya, tapi ya emang gak ada cara lain ya, selain mengontrol diri sendiri tuh dengan cara itu, batasin overthinking. Banyak cara tahun kedua biar kamu gak overthinking malam-malam, misal main game, kalau gue sih main game ya, bisa lihat, mungkin lihat YouTube, lihat film di Netflix gitu ya, atau mungkin tulis buku, pokoknya kalau bisa, kalau kamu lagi overthinking ya gara-gara di ghosting seseorang, jangan diturutin tuh rasa, apa ya, rasa overthinkingnya. Ingat, kesehatan diri sendiri tuh lebih sehat teman kedua ya, dan kamu juga jangan lupa sama diri sendiri gara-gara kamu di ghosting. So, gue udah kasih kamu 3 tips sederhana, 3 tips simple sebenarnya yang bisa kamu lakuin kalau kamu malam ini lagi ada di fase ghosting. Abis ini teman kedua, kita masih lanjut ngomongin hal-hal yang relate sama kondisi kita-kita nih, anak muda apalagi Gen Z. Jadi buat kamu mungkin yang belum sempat buat curhat, belum sempat buat request lagu juga, masih banyak waktu, gue masih tungguin semua curhatan kamu dan request lagu dari kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Balik lagi di Jaga Malam Taman Pro 2 dan masih banyak waktu buat kamu yang mungkin belum request lagu ataupun belum curhat-curhat nih berkeluh kesah di malam hari ini. Tadi kita udah cukup banyak ngebahas soal ghosting. Jadi buat kamu mungkin yang lagi berada di fase-fase lagi di ghosting sama pacar mungkin, sama seseorang yang lagi di PDKT-in mungkin, semangat terus ya. Tenang Taman Pro 2 ya. Yang namanya apa ya, seseorang itu bisa dicari. Yang penting kamu tuh harus ingat sama kesehatan diri sendiri ya. Jangan sampai ghosting itu malah bikin kamu tuh jadi gampang sakit lah, overthinking, pusing, stres gitu ya. Sedangkan masih banyak nih kegiatan-kegiatan yang lebih utama gitu ya, buat diselesain di kehidupan nyata yang berat ini ya. Jadi Taman Pro 2, buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu ataupun cerita-cerita di segmen Jaga Malam hari ini, masih banyak waktu, tinggal kirim aja ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016, atau bisa juga di DM aja langsung di Instagramnya Pro 2 @rr_pro2banten.

0: kalian curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Oke, masih lanjut tamu kedua di Jaga Malam, dan kali ini gue mau ngebawain tema yang berbau-bau apa ya, percintaan, relationship lagi nih ya, di jam 21:18 waktu Indonesia Barat ini. Jadi teman pro 2, gue gak sengaja banget nemu tema ini gara-gara ada salah satu teman gue yang dia curhat soal ini, jadi pengen gue bawain juga. Jadi soal PDKT, teman pro 2, pernah gak sih kamu ngerasain lagi semangatnya PDKT nih, misal gitu ya, tiap hari chatan, tiap hari ketemu di sekolah mungkin, di kuliah, di tempat kerja, saling kirim-kirim video lucu gitu di DM, saling nanya, misal nanya udah makan belum, tiba-tiba semuanya itu berhenti begitu aja. Gak ada penjelasan, gak ada berantem-berantem, cuman apa ya, kayak tiba-tiba tuh obrolannya sepi aja gitu, yang tadinya rame gitu tahun kedua. Padahal di awal tuh rasanya kayaknya ini bakal jadi hubungan yang seru deh, kayaknya bakal jadi hubungan yang makin serius deh gitu ya, ya gak sih? Soalnya gue rasa permasalahan PDKT tapi ujung-ujungnya gak jelas ini banyak nih dialamin sama kita-kita. Gue juga pernah sebenarnya, jujur, tapi cuman sekali doang ya. Atau mungkin diantara kamu semua ada yang berkali-kali nih tahun kedua, setelah dekat sama seseorang gak lanjut, misal dekat lagi sama seseorang terus gak lanjut lagi. Jadi buat kamu tahun kedua, ya mungkin jadi keinget lagi masa-masa waktu kamu PDKT tapi ujung-ujungnya gak jelas gitu ya, boleh diceritain juga gitu ya. Kadang sih teman kedua, kadang emang bukan karena ada yang salah, bisa jadi penyebabnya tuh waktunya gak pas gitu sih. Kalau menurut gue ya, ada yang ternyata tiba-tiba lagi fokus ke karir gitu kan, ada yang masih belum selesai mungkin sama masa lalunya. Jadi buat kamu yang mungkin tadi dideketin orang terus tiba-tiba dijauhin ya, jangan netting dulu, jangan berpikiran buruk dulu, coba pikirin kemungkinan lain gitu ya. Siapa tahu doi ya itu lagi sibuk tuh sama kerjaannya, lagi hektik, mungkin lagi fokus meniti karir, atau yang paling parah mungkin ya dia belum berdamai sama masa lalunya. Jadi buat kamu semua tahun kedua yang malam ini lagi rebahan sambil scroll HP, sambil denger gua siaran, sambil galau juga gara-gara inget gitu ya pernah dideketin tapi tahu-tahu dijauhin juga, semangat terus. Besok bentar lagi weekend ya tahun kedua. Kalau kamu mungkin masih overthinking terus butuh obat biar overthinking kamu sedikit hilang, boleh banget kamu request lagu, seenggaknya lagu yang lagi ngegambarin mood kamu di malam ini ya. Tinggal request aja ke WhatsApp kita teman-teman berdua di 081 1145 1016.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Oke, teman Pro 2 ini pas banget di jaga malam hari ini ada requestan lagu dari teman kita dari Zoya. Zoya di mana nih? Di Banten apa di Jakarta ya? Thank you banget Zoya udah request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya itu Drop Dead. So, kita dengerin nih teman Pro 2 lagu requestan Zoya. Ini dia, here we go. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Cerita Cinta by Kahitna barusan kita dengerin Taman Peri 2, dan kebetulan ini requestan lagu dari Afgan ya, salah satu teman kita. Thank you Afgan buat requestannya, lagu yang pas banget nih diputer di malam-malam kayak gini, jam-jamnya galau ya. Dan Afgan, semoga kamu sehat-sehat terus dan semoga hari ini kamu bahagia ya dengan requestan lagu ini. Jadi Taman Peri 2, lagu Cerita Cinta by Kahitna ini tuh bisa dibilang lagu yang sebenarnya secara instrumen sih nggak begitu kompleks, tapi punya makna yang dalam banget ya. Ini tuh nyeritain soal indahnya masa-masa awal jatuh cinta, atau biasanya tuh disebut apa ya, cinta monyet kali ya. Ya di usia-usia remaja gitu kan, tahun kedua, yang dipenuhi rasa rindu lah, pertama kali ngerasain debar-debar jantung lah, serta apa ya, kalau bahasa gaulnya tuh kesemsem. Kesemsem tuh kayak hati tuh berbunga-bunga nih pas kalau di sekolah tuh ngelihat doi gitu kan. Jadi lagu ini sih kayaknya sedikit bisa ngebawa kamu nostalgia ya, zaman-zaman cinta monyet dulu. Taman Peri 2, thank you sekali lagi Afgan udah request lagu. Dan setelah ini ada lagi requestan lagu sama-sama dari Kahitna, tapi ini requestan dari Ratnasari, dari Diva, sama dari Robi ya. Tiga orang request lagu yang sama. Ada apa nih dengan Kahitna malam ini nih? Lagunya banyak di request Taman Peri 2, but thank you banget yang udah request tadi, ada Diva, Ratnasari, sama Robi. So Taman Peri 2, sebelum lanjut kita dengerin dulu nih persembahan dari Kahitna featuring Monita, Titik Nadir.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini ada requestan lagu lagi dari orang yang sama, teman Pro 2. Ini dari Afgan. Afgan ini orang Jakarta ternyata ya. Kebetulan lagi dengerin gua siaran. Thank you banget Afgan yang udah request lagu. Di sini Afgan request lagunya dari Enau featuring Ari Lesmana ya, yang Sesi Potret. Lagi-lagi lagu yang punya makna yang cukup dalam ya, makna-makna tersirat nih teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin fansnya Ari Lesmana atau Enau, kayaknya ini jadi persembahan yang cocok banget. So ini dia teman Pro 2, Enau, Ari Lesmana, Sesi Potret.

Malam itu di kantor lantai 6, jam udah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian besar lampu kantor sudah gue matiin, hanya laptop gue yang masih menyala. Gue memang lebih memilih lembur untuk menyelesaikan pekerjaan gue. Sementara Rian, rekan kerja gue, udah pamit pulang lebih awal dan beranjak pergi. Langkah kaki Rian semakin menjauh, hingga akhirnya benar-benar hilang. Kini gue sendirian di seluruh lantai 6 kantor ini. Beberapa menit berlalu, tapi pekerjaan gue belum juga selesai. Gue mulai merasa ada yang tidak beres. Seakan suara misterius itu sengaja menyelinap di antara musik yang gue dengar. Tapi gue coba tetap tenang, gak mau panik. Tenang, Di, tenang, jangan panik, cuma perasaan aja. Rian, lu balik lagi? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang datang. Rian, lu balik lagi? Jangan bercanda deh. Namun suara itu perlahan menghilang. Beberapa menit kemudian gue kembali menyibukkan diri, berusaha cepat menyelesaikan pekerjaan. Untuk mengalihkan rasa takut gue kembali memeriksa hasil editan video. Tapi saat rekaman diputar, hal aneh kembali terjadi. Semakin diperiksa, suara itu tetap muncul. Padahal tidak ada satupun bagian video yang berisi suara perempuan. Gue tersentak kaget. Napas terengah-engah. Dari balik pintu terdengar suara seorang satpam yang menanyakan apakah gue masih di atas dan menyemangati lemburku. Dengan napas setengah tersengal, gue menghampiri pintu dan mengobrol dengannya. Gue sengaja mengajak sosok satpam itu mengobrol agak lama untuk mengalihkan rasa takut gue. Tak terasa ngobrol pun jadi lama. 15 menit berlalu, sebelum pamit keliling, dia sempat berpesan agar gue hati-hati karena lantai 6 memang paling sepi kalau sudah lewat tengah malam. Gue hanya mengangguk pelan. Entah mengapa, ucapan satpam itu membuat bulu kuduku berdiri. Perasaanku tiba-tiba tidak enak, seolah ada sesuatu yang mengawasiku dari balik lorong yang gelap. Bunyi jam berdetak pelan. Kulihat sudah jam 1 lewat 10 malam. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Dengan sisa-sisa keberanian, gue kembali fokus ke laptop untuk menyelesaikan pekerjaan. Entah mengapa malam itu terasa berjalan sangat lambat. Mungkin gue memang terlalu takut. Gue kembali fokus menyelesaikan pekerjaan gue. Ruangan seketika berubah sangat sunyi. Sampai-sampai suara nafasku sendiri terdengar menggema di ruangan itu. Keadaan semakin mencekam ketika... malah mati lampu lagi. Handphone mana? Senter. Kalau mati lampunya yang lama, mending gue pulang aja deh. Baguslah, alarm HP masih nyala. Keluar dulu deh, bersiap pulang. Sisanya lanjut besok pagi aja. Dengan senter dari handphone, gue berjalan pelan keluar ruangan menuju lorong. Lorong kantor terasa sangat dingin dan sepi. Gue menekan tombol dan memasuki lift di ujung lorong. Gue pencet terus tombolnya, gak nyala-nyala. Gue panik. Sesekali gue menoleh ke belakang, tepat ke ruangan tempat gue kerja. Sambil meyakinkan diri gue kalau sebenarnya ini gak mati listrik. Gue ngelihat ada sosok orang yang lagi berdiri di sudut lorong, nyandar di jendela. Dia siapa ya? Satpam yang tadi ngobrol sama gue. Dari bentuk perawakannya sih, iya. Apa gue samperin aja ya? Gue noleh bentar ke arah HP, niatnya mau ngarahin senter ke arah sosok itu. Dengan pedenya gue, ngajakin sosok itu buat turun bareng. Gue samperin sosok itu dengan semangat. Gue ngerasa lega banget karena gue gak sendirian di lantai 6 itu. Pak, gak turun. Yuk turun bareng, Pak. Gue mulai mendekat. Ada bau-bau yang agak beda sih. Kayak anyir gitu. Gue mikir mungkin bau badan bapaknya kali ya. Tapi ya udahlah. Gue berdiri tepat di belakang dia. Gue tepuk pundaknya. Baunya makin kuat. Sosok itu noleh. Wajahnya pucat banget. Gue ngerasa apa itu karena kesorot lampu jalan ya. Wajahnya datar gitu. Tapi kayak penuh kebencian. Gue salah lihat gak ya? Atau iya, gue
gue salah lihat kali ya. Mungkin setengah ngantuk habis lembur. Sosok itu cuma mandangin gue dengan pandangan yang kosong. Gue ngerasa creepy seketika. Gue perlahan berjalan menjauhi dia dan mulai mencet tombol lift. Gue baru sadar kalau listrik udah nyala. Ruangan gue lampunya juga udah nyala. Mata gue langsung tertuju pada lorong tadi. Dan lorong itu masih gelap. Tapi sosok itu udah gak ada. Bapak tadi turun dari mana ya? Padahal itu ujung lorong banget. Gak ada pintu, gak ada tangga. Dia kemana ya? Ah, sudahlah. Gue mulai masuk ke lift dan berdoa. Semoga turun sampai lobi aman dan gak ada hal-hal aneh lagi. Dengan sisa tenaga yang gue punya, gue berlari kencang menembus lobi dan langsung keluar dari gedung itu. Di dekat gerbang luar, gue melihat pos satpam yang lampunya menyala terang. Di sana Pak Satpam sedang duduk berjaga. Gue segera samperin Bapak Satpam itu. Pak, tadi Bapak kemana? Kan saya tadi ngajak Bapak turun bareng. Malah Bapak diem aja. Terus pas saya lihat tiba-tiba Bapak udah cabut duluan. Satpam itu hanya menatapku heran dan berkata bahwa dari sore ia hanya jaga sendirian di pos luar. Dan lantai atas seharusnya sudah dikunci dari luar sejak malam. Tidak ada petugas yang keliling ke atas. Pak, tapi tadi ada satpam yang nyamperin ruangan saya, Pak. Ngajak ngobrol. Sekitar 15 menitan lah. Satpam itu hanya terkekeh pelan. Mengira gue terlalu kecapean karena lembur. Gue masih mencerna perkataan satpam itu. Merinding, gue menengok ke arah gedung yang menjulang gelap. Gue ngelihat sosok itu ngelihat ke arah gue. Sejak malam itu gue gak pernah lagi berani lembur sendirian. Karena ada satu pelajaran yang gak akan pernah gue lupain. Gak semua yang menemani kita di malam hari itu adalah manusia. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi yang dibuat untuk hiburan. Jadi, jangan buru-buru. Kecuali setelah ini, lo mendengar langkah kaki di belakang lo.

Kisah ini dari Ririn Desviana Rohim. Voice over Argan Prayoga. Editor Sumarno. Produser Fitri Rianti.

Iya, yang kita buat menyenangkan. Boleh banget dong. Bernadia udah aku masukin ya. Habis ini bakal kulincurin spesial. Dan selalu spesial untuk Aca cantik seperti biasa. Jaga kesehatan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selain request lagu dan cerita-cerita seru di malam hari ini, tahun Pro 2 sampai jam 11 nanti nih ya, di 30 menit ke depan kurang lebih. Gue juga open banget nih, terbuka banget buat kamu mungkin yang punya pengalaman-pengalaman horor. Tahun Pro 2 boleh di-share ya, karena tadi kita udah denger ya segmen Bisikan Malam di situ, yang siapa tahu bisa sedikit mengingatkan kamu sama pengalaman-pengalaman horor, kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan. Mungkin boleh di-share tahun Pro 2, mau panjang mau pendek bebas, yang penting seru dan kalau bisa serem nih. Tapi aduh, gua jadi takut sih siaran malam-malam, tapi nggak apa-apa deh, demi kamu tahun kedua. Jadi gua tungguin nih cerita-cerita horor dari kamu, yang bisa langsung kamu request ya di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram @rd_pro2banten.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, tahun kedua ini gak kerasa banget ya. Udah mau jam 11, tapi sebelum kita tutup ya, sebelum gue pamit undur diri juga nih tahun kedua, gue mau kasih dulu ini informasi penutup buat malam hari ini ya, edisi jam 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat tanggal 6 Juli. Jadi gue mau kasih kamu beberapa daftar film horor ya yang bakal tayang di bulan Agustus 2026 tahun kedua. Yang pertama, ini wow udah rilis, ini tanggal 6 Agustus 2026, ini ada sebuah film bernama Toko Perlengkapan Mayat ya. Ini tuh cerita horor lokal ya, tentang teror mistis gitu ya yang dialami seorang tokoh bernama Dayeng Saro saat mengelola usaha perlengkapan jenazah ya. Sebuah sinopsis, mungkin sebuah premis yang gampang dicerna harusnya tahun kedua, dan ini sih bisa jadi pilihan yang pas buat kamu yang menonton film di tanggal-tanggal awal bulan Agustus ya tahun kedua. Next itu ada namanya itu Perumahan Ladaland ya. Jujur ini gue kepo sama film ini tahun kedua ya. Ini bakal tayang di 13 Agustus minggu depan berarti. Ini tuh premisnya kisah mencekam di sebuah perumahan gitu yang memicu teror nih bagi keluarga penghuninya. Kenapa buat gue ini menarik? Soalnya ini ngebawa latar perumahan tahun kedua ya. Kamu juga kalau mungkin udah lihat ya teaser-teasernya, mungkin spill-spillannya. Ini menarik banget, secara latar tuh jarang banget nih ya horor di sebuah perumahan tahun kedua ya. Itu yang bikin gua kepo sih. Terus di tanggal 20-nya ada sebuah film ya karya sutradara Reza Tofian nih. Ya, gamers ganteng kita ya. Yang judulnya itu Harusnya Horor ya, di 20 Agustus 2026. Ini tuh filmnya sebenarnya enggak pure horor sih. Ini lebih ke komedi horor ya. Yang di kayak tadi gue bilang disutradari sama Reza Octavian yang nyajiin ya perpaduan unsur mistis, mungkin horor, seram dengan juga humor ya. Gue juga kayaknya mau nonton sih film ini. Gue mau tahu nih hasil tangan karya dari seorang Reza Octavian ini gimana gitu ya tahun kedua. So informasi ini juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini tahun kedua. Mudah-mudahan hari ini kamu happy, mudah-mudahan selamanya juga kamu happy. Thank you banget yang udah standby bareng RRI Perdua Banten dimanapun kapanpun. Dan jangan lupa buat dengerin kita terus ya di semua aktivitas kamu, karena kita siap nemenin kamu dari subuh sampai larut malam. Dan besok tahun kedua spesial, kita bakal ngadain siaran luar radio di Serang Fair 2026. Jadi buat kamu mungkin yang gabut gitu ya, pulang kerja gabut, mampir aja ke Serang Fair 2026. Di situ banyak banget UMKM-UMKM, jajanan, ada penampilan-penampilan spesial juga dari bintang tamu, konser juga ada. Pokoknya rame-ramein aja. Tangan Pro 2 datang, kita ikut seru-seruan bareng, dan siapa tahu nanti ketemu sama penyiar Pro 2 Banten nih. So, Tangan Pro 2, gue Nandu Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Pemerintah pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 di Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
برارتي قالوا داري حديث سيدنا علي رضي الله عنه الحمد لله الذي رد إلي روحي أدى رواية علي روحي كمبالي كان روحكو برأرتي سبنتارا روح كيتا كمانا منابا أدى بحاسة روح كيتا كمبالي الحمد لله ينطلح كمبالي كان روحكو دي حديث ينسب لمنيا من جدي سلسة دعاء بانون تدور الحمد لله ينطلح من هدوب كان سسوده ماتي. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu. Kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gude amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut deh karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku, BTB. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan BRIN membangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Profesor Arif menjelaskan jaringan fasilitas riset strategis diantaranya terdapat reaktor nuklir, observatorium, dan laboratorium genomik.

Informasi lainnya, teman berdua, film agensi rumah tangga garapan Star Vision Plus menghadirkan drama komedi yang mengangkat perjuangan pekerja rumah tangga melalui perspektif berbeda. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Basutari, film ini menghadirkan kisah yang menghibur sekaligus mengkritisi isu sosial.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, para pemain tim nasional basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2019 P Qualifiers Round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Ya, untuk info Pro 2 kali ini kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya. Yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Lagu baru di Pro 2.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Seperti biasa, BTB kembali lagi menemani pagi hari kamu, teman Pro 2. Dari sepada sampai dengan santai siang nih ya, teman Pro 2 ya. Dan informasi terup to date datang dari film terbaru sutradara Kamila Andini, yaitu 4 musim pertiwi atau 4 seasons in Java, yang akan menjalani world premiere in Toronto International Film Festival 2026. Salah satu festival film yang paling bergengsi di dunia nih teman Pro 2. Dan kabar tersebut diumumkan bersamaan dengan perilisan first look film oleh rumah produksi 4K Films. 4 musim pertiwi dibintangi oleh Putri Marino sebagai pertiwi dan juga seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara karena sebuah kejadian yang dilakukan sebelumnya gitu teman Pro 2. Dan kepulangannya membawanya berhadapan dengan trauma masa lalu, di mana relasi keluarga yang retak dan juga upaya untuk mencari kembali tempatnya di tengah masyarakat. Film ini juga dibintangi oleh Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasan, Iswadi Pratama, Hargi Sundari, dan Nagra Pakusadewo. Proyek ini merupakan CO Production ke 8 negara yang melibatkan Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia, dan Thailand. Bahkan sebelum rampung teman Pro 2, 4 musim pertiwi juga telah mengikuti sejumlah forum industri internasional, termasuk Berliner CO Production Market, Cinemark Rotterdam, dan Venice Gue Financing Market, serta memperoleh dukungan dari sejumlah lembaga pendanaan film internasional. Dan setelah pemutaran perdananya di TIFF 2026, 4 musim pertiwi dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita bahas karena di bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka terbilang tinggi. Jadi baru di hari pertama pendaftaran tercatat sekitar 128 ribu lebih orang mengikuti war tiket undangan yang dibuka pada 5 Agustus 2026. Pendaftar tersebar di 36 provinsi Indonesia, bahkan datang dari luar negeri, di mana pemerintah juga mencatat pendaftar dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, hingga Malaysia. Dan buat kamu yang belum kebagian di hari pertama, pendaftaran ini kembali dibuka pada 6 Agustus dan juga hari ini 7 Agustus di jam 10 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan berikutnya mendapatkan undangan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 kemarin, apakah sudah mendapatkan undangan untuk menyaksikan langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Home by Nona, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini ya. Dan kalau bisa Nona, ini banyak sekali hal-hal mengejutkan karena kemarin baru aja rilis lagu Home gitu kan. Terus katanya Stephanie Putri dan juga Rich Brian ikut berkolaborasi dalam proses produksi untuk lagu Home ini. Nah, ini berbeda dari video dance-dance practice pada umumnya yang direkam di dalam studio. Kali ini grup bentukan XT8 Rising tersebut memilih Terminal Pondok Cabe di Tangerang sebagai lokasi syuting nih teman Pro 2. Pemilihan lokasi itu dipadukan dengan berbagai elemen visual khas Indonesia yang semakin memperkuat

identitas artistik Nona. Konsep ini juga menjadi bukti konsistensi mereka dalam menghadirkan unsur budaya dan juga keseharian Indonesia ke dalam karya-karyanya, termasuk untuk audiens global, teman-teman berdua.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bersama BTB. Dan biar makin semangat di pagi hari ini, sudah jam 7, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di pagi hari ini. Ada 3 musisi, kita langsung aja battle antara Hindia versus Perunggu versus Lomba Sihir. Bisa langsung kamu pilih di Instagram story kita di @RRI_Pro2Banten. Habis itu kamu tinggal di tap-tap story terupdate dan diklik atau voting aja ya. Bisa langsung juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016.